abana mai ngwe kubata tamansa mai urukusenza ubudisao ngondo 10 penango paya kuti mai baba bataniwo apa onene nena mbondo ibotsi waiho kuti ndiwa daita zvenso tusvike pakuripo upo wazita zvako Juana Armando Saini na Sanu Antonio wadikani mazvitaona kupurutana kwano machibese nyamusiano machibese achiposi ntsiku 13 samwezi wazhuju gore zvozviri na magore makumi ari matanhatu takuva taimira pano mabasa muchibarwe nyamusi uno mangwanani ntsiku arogoneka selisina tinesi Benjamin Dasenza na Herminio Castelo ndiri kuti salani wadikani tinandosangana basi na kufamba kumabasa mupinda chiposi chakudekesesa salani.

0: kuziyemo
1: mashoramo kuma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuhirira zvakanaka
0: andikubvunzi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechi kuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene payatina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: Azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
1: yaa kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti howe matimbu no madobwido yehuku no mazanda pabiningure garega uye raramano mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda

0: kuziyemo
1: mashuramu kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika bini ngurumutero
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake futi
3: irya baka yawo kana kuti howe madhimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: Kumi neimwe nezvidimbo makumi maviri nezvitanhatu tiri kunanaira kusvika panguva kumi neimwe nezvidimbo makumi matatu mukana wasanzwa kusvitsirai kuchirongwa radio nemutambo chezuva ranhasi asi tisati tasvika ikoko mukana wekusimudza tsimbo dzatinadzo kusvikira panguva iyoyo nguva chadzopinda muchirongwa radio nemutambo

0: kholera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimweni dzepamutanha penyu baiwe vasina uye dzivhikire ikholera
1: kikavovo stakozinya rouge.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvokupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Kosi. Piri. Tatu. Enda.
3: Izvi hazviti. Iwewe Berta, ausati wakambondiwina, waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu, saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba, uye ndosvikasika kugogoma.
4: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: kuziyemo
1: mashoramo kuma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nochikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: Waisa.

0: Berta chimukunda chango nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi, piri, tari.

0: muri mukuziyemo
1: mashora ngomaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu chawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: auzviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika bini ngurumuteri
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

Zvadaro mburukire mbai mbai ndiona masoko machi provinsi yakamo na kuna kuita matatu sofala manika menengera na inge mbane. Boy na leo junior kazanga ndiri kwenda.

Daro mpurukire kama kutundu itusu natongwa na nguva nguva ndo jona hajo chekerere fumba mujusiku na mseso kama ujini wana kuita makumatatu. Katu zanyi masoko makuru umachiprovinsia na kuna kuita matatu sofala manika menangira no inyumbani. Dinote bosnote Armindo Masinge.

0: mutambo wakadari. Ngari jimweni vantu vanoita zvana izvi varikuwanika no mapaso anoti ivona vabuda muno munyika yemusambiki. Tikada kuringira chokwadi ivona avazivi kubuda. Kuna jimweni motokari mukuru jinotwara mafuta oparafino jinoenda kosika kumugano johurira mukati mwa ino nyika yemusambiki nojakatwara mafuta aya kurikuza kotengeswa mafuta ainangwa kuti arikugura ngomuno munyika yemusambiki. Zvese izvi kuitira kuti vatame kuripa shango. Kazinji kwazvo makinga aya akawanika vantu vanaja kusuzunyuhwa vachiripiswa mushari pomwe noshango, asi ivona havana kusuzunyuhwa pamutemo oshtema muno munyika yemusambiki. Mutsvake siri mukuru omuno munyika yemusambiki varikunanga kuti munhango jokuhweya kuripa shango pamwe nokudongonosa mafuta oparafino hakudikani kuripiswa mushari pomwe noshango yenga ivatiza, asi kunodikanavo kuti vave vachisvinyuhwa mukati mumutemo oshtema muno munyika yemusambiki. Vaameri kuletela varikuwanika muprovinsi yeSofala muhwendo humwe hobasa o mazuva matanhatu.
1: Muno muprovinsia yo Nyambane, mapolisia alikukoka kuna bungano kuti ngaliregere musambo kushitongera nhango ngopacharo oroga. Arikurebesa soko Idrasio Makondela.
2: Mapolisi ya unyika yedu yo Mosambike muno muprovinsia yo Nyambane alikuchunguja kuna vakuruwani vo zviyara nomutundu jokusiyana siyana kuti vabudirire pabasa rokupangira vagari kuti vandikana kusiyana nomushambo kutonga nthangu ngokurayana. Izvwari zviri kunangwa zvesepo ngokuti mumavhiki esepo muno muprovinsia yo Nyambane kuri kunyengejera yakandevo jo vantu vanurayana zvesepo ngondava jokusiyana siyana. Kushikaripi izvwari basi mapolisia arikuba achiita mabasa oku ngwarira mujimutundu kuitira kusiyana nomushambo hugavenga. Mutakura izvo mapolisia muno muprovinsia yo Nyambane vadarto ofumani vakananga kuti mapolisia anozoenda mbera chishanda mukati mwakuda kuhwisana nondevu jo huchaka chaka muno muprovinsia
3: ka district ya Murumbene ka bairo matsavani dos nomfa kumeka ajaha inga karigina vala kuiva tihuku kamutokara kambe loko getsumbuliwilwe avenyu va muti va kumekile na vabati huwa leswi nga mahaka leswaku a xisungucitshinela lahayani kambe va kumekile na vambungutela hi ku loko na bilwe i kumekile na luza utomi i kambe i kumekile na khon'wa munhu wa kona a nga hi kona ka gurupu liyani yi nga daya a munhu lweyi. Kumekile kambe ni kazi ya furt lomu va kumeka jago kari ga 30 wa malembe ki nga tsema maxapa ya banka hi ku navela ku yiva foni kambe ajaha leyi kumekile na kona na kikhon'wa hi ntirho wa maphorisa leswaku gi tsayisiwa.
2: Ku buya komutakula izvi wo mapolisia muno muprovinsia yo Nyambane va derto ofumani va chibuya ngo mabasa ari ku izwa pakati pokuda kupungula ndevu jo kuurayana pomwe nokutakana mukati mokutonga nthangu mujimutundu.
1: Ngomu provinsi yomanika gakaya ndokuti mutengo ndumure jino zvingwinisira mukati mukuchagoridi uri kukwira zvazvikukayakaisa musadzi mukuru wonhango muno munyika vaAmerica letera. Soko rirurebeswa ndi Rosenglof.
4: Tositi osekwa kanaka vaprokere. Mukuru mukuru donga ndava omunyika ino yomosambiki uri kukomba kuvhiringijika ngokuoneka kuvana vadoko inokundawo chinocherwa goridi inomukati muprovinsia ino yomanika. Ngozvo kuvhiringijika uku kakaoneka kusvereketwa ngondumwa yomasoko inopa rwendo rozvo basa inora donga ndava mukuwanekwane omunyika ino yomosambiki inomukati muprovinsia ino yomanika. Ino oseti ngozvo kuoneka kozvo vana vanooneka voseta kozvo mabasa ino kumutundu unozivikana ngokuti seshkarush ino kudistrito rovandozi. Angelo Matosi ino ena ositi ngozvo zviro izvo zvinongo zvosibara kozvo zvibinga mpini ino kozvo zvitenderwa zvakadaroko ino nozvo homi wovana avo inompa mangwana. Ino ena ositi kuoneka kovana vadoko ino mukati mabasa ozvo kucherwa kogoridi zviro zvisito kunaka. Mupwedu ozvo masoko ino ena ositi ngozvo maererano.

Dalo mpurukiri nulika na Raja Msambiki itabonga shukuru mduwa basa Armindo Masinge kufira mprovinsi ya Inyembani masoko makuru maji provinsi ya nukunakuta matatu sofala maneka pamuna Inyembani na Zika Msambipo kami masoko mkati mnyeka na mnyeka nchangonde mechikutugisi kufira Maputo.

0: Azwa imweni ngoma vapurukiri vandalikana viraj Mosambiki kwa peka motri kudavijana ntutemba nozi boys nampula mukati mshirungwa kama mshirungwa jesu shimwe kama mshirungwa shinosika mshposa shwesepo pomwepo shinopinda pano pabaira madimingu nguva kama yona yetoyo boys nampula ngura peka mguancharenu kama mudavijana tuka vanajo wanuno kama kumubesa
1: nini numere yangu yowari ndikuzari 86 8, 6, 29 e andina bom musoro nabe
0: chakani chakani kukuti toka kama vanazo vangamukukazvo muenda koita mserepete kana show vazinche kama vakupurukira shirongo chete kuvira matimba mulungu muno munyika ashibasi muno munyika ya Mosambiki nyika chese poka muchopasi pano makuti wana mu www.rm.co.mz ndisu rati Mosambiki maverekateri undiri kama una boys nampula
1: nangayiwana nimile ya nimile yangu ndi 86 29 68 384
0: pinda nyiswe
1: 86 29 68 384 yona nimile yangu ngandida podi kundi fonera qualquer momento nini telefone yangu haina segredo kunanga inofungwa inamchechwa kuti mwanakaji mwana achabata nati qualquer momento alipo waro duze anutendeni
0: oho
1: andishikapo ndinozvizva masoko
0: zvakadakati uro voice nampula mukati mushirongo chedu mutotenda voice kama wakaza pano itusi kama tunita muvunjo ijuwari imwimwe makatanga kare muchiimba muna makoro muchiimba makaimba na tazi makaimba nikunanga hangu na muhapua kana choneji zviri pintu na vamwene vatetembe bo ino provinsi yesofala vatetembe kama vanambirikira kureva kuti nguwapi mutetembe kana muimbi mungandangava kuti inini nzvakadi ndingavhula ushepe wangu muno musofala
1: Unanga wandinga vula na chapeu ngokulinda be tinoti tese tinolija so tinosiani manera kulija então anolija ndiena anonga ali pambeji
0: ungananga kuti ine ndini chakade u anondinyisa
1: mutambo bola ndi uya nogolesa
0: zvakade ndiana na mugolesera
1: ya apa nini wandaona kuti ndinotakao nyara nayo Epa, nini wandaona mimi ndi Madara.
0: Madara.
1: Ya.
0: Zvingaita tudire ngoma yake.
1: Madara si. Madara waimbi.
0: Waimbi.
1: Ya, nini mimi mumbo jake mimi nata zvindi baya moyo. Waimba zviro kwazvo, kuti kuimba ndi kuimba zviro zvinogoshitare vantu, zvinopurikira vantu, zvinopangira vantu. Asipi kuimba, kuimba baruyu kuti vantu vatambe songo kudakadza kuma viola iskana. Leo lilidese, mbe kikana gara noleo. Ninga nini ino nitakachila maningi ndia inanga ungandona nukweza nitikenda koveja muso. Ya.
0: Dizi kuponesa
1: muzi wangu. Iwa unoseka.
0: Chakari.
1: Ena rikenda kwa hita dinye.
0: Chakari.
1: Mangwane ndipona pa unonga uchumufamba uchimuzambi. Kana uye ipo wabaka nyumba. Kumu wabaka nyumba. Au wakamba. Aziku kamba. Ndishona jie jawa
0: iseka. Ipo tatanyara.
1: Ya, tatanyara. Ya, agora wakamba, wakamba, galida nyara. Udumwa unaro shikaiti basa lilese nuyadi
0: shunonesa
1: ya please
0: shakari mpukira kamu zvino ngati zvakamu ngoma yo madala kukumbihwa kamu na baba apa voice na mpula mtetembevo kamu vananga kuti mumbo kamu mumbo uwalo wa madala unondibaya moyo wangu ngati zvakoma iwani